0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: I like music. Rock and roll. All right, ready?

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

dari Jalan Dalian di Biasuan on FM number 1 Hits on 6 Nation dan Banjarmasin. Selamat pagi kalau muda, selamat hari Kamis di tanggal 24 September. Ketemuan sama di Biasa Asian Hits selama 2 jam ke depan. Seperti biasa ditemani sama Zia kalau muda dengan single-single Asia Timur di pagi menjelang siang ini. Buat lo yang mau request boleh banget DM Instagram kita di bias_1019FM. Yang mau dengerin single K-pop, soundtrack drama, drama Cina, anime, Jepang, drama Korea, boleh banget ya, sambil kirim-kirim salam juga boleh banget. Ada Rizky Fahreza yang pagi ini requestnya lagu Day 6 dengan Congratulations. Terus ada singlenya IU yang Unknown Planet, singlenya Blackpink New Tricks, singlenya Quarantis Money Money Money. Terus ada singlenya Kara, I Do I Do, singlenya Islet yang Swing Magic. Terus singlenya Our Birthdays. Our Birthday ini ternyata adalah girl groupnya baru JYP yang judulnya Squeezy. Terus ada Mini Bestie, hello Mini Bestie. Hari ini request lagunya Be First yang Watch Me.

Lanjut ada Paw Patrol. Paw Patrol hari ini sedikit. Paw Patrol hari ini sedikit ya. Biasanya ada 20-an lagu, hari ini sekitar 17-an aja. Jujur ya, Paw Patrol kemarin tuh requestan dari lu tuh kayak enggak ada yang keputer semuanya gitu. Jadi ada beberapa requestan yang waktunya enggak sempat Paw Patrol. Jadi sorry banget ya. Kemarin ada singlenya Shiny yang enggak keputer, ada G-Dragon yang enggak keputer, ada BTS juga yang enggak keputer gitu kemarin. Jadi hari ini lebih sedikit, semoga bisa keputar semuanya ya. Ada Mokai Nante, ada Young Coco Warning, ada Pico Taro, terus ada Psy Gangnam Style, terus ada openingnya One Piece, openingnya Naruto, openingnya apa tadi ini, Doraemon the Movie. Terus juga ada openingnya Chainsmokers Cat, ada singlenya AKB yang baru dirilis, katanya dipilih aja nanti di tahun ini. Ada yang I've After Like, terus ada Rainbow Sweet Dreams, ada Sister Maboy, ada mana lagi nih ya, terus ada XID Up and Down, 21 Gotta Be You, Shiny Dream Girls, G-Dragon yang Good Boy, ada Blackpink Shut Down, Twice Like Key, ada BTS Mic Drops juga. Nanti bakal diusahain ya Paw Patrol ya, semuanya bisa keputar hari ini, jadi tungguin aja. Oke deh, kalau mudah, ini Zia puterin dulu ya semua requestan yang udah di list di pagi menjelang siang hari ini buat teman-teman lo di yang lagi beraktivitas. Di yang lagi beraktivitas, gimana tuh pemilihan katanya? Oke deh, let's enjoy.

0: Inklelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

balik lagi di The Best Asian Hits. Kalau mudah, tadi ada openingnya Naruto ya, di request sama siapa tadi? Paw Patrol. Jadi mau bacain requestan dulu sebelum nanti kelupaan. Ada Nang Daniel tadi yang request lagunya Cat Say dengan Animal. Sudah diputerin ya Nang Daniel, semoga lo suka. Kali ini informasinya ada drama Korea yang bisa lo rewatch. Kayak gitu kalau misalkan lo udah gak tahu nih mau nonton apa lagi. Yang pertama ada Lovely Runner. Ini kalau misalkan ngomongin drakor yang bikin susah move on gitu ya, Lovely Runners nih jelas punya tempatnya sendiri. Mengikuti kisahnya Im Seol, penggemar berat yang hancur setelah idol kesayangannya yaitu Ryu Sun-jae yang meninggal secara tragis. Namun secara ajaib, Im Seol ini mendapatkan kesempatan kembali ke masa lalu, yang bukannya menikmati kesempatan kedua itu justru berusaha sekuat tenaga mengubah takdir Sun-jae agar tragedi tersebut tidak pernah terjadi. Yang kedua ada True Beauty. Onizia nonton nih, seru banget. Ini salah satu alasan True Beauty masih sering banget dicari sama penonton, itu dikarenakan tampilannya yang menggunakan makeup untuk menyembunyikan wajah aslinya di sekolah. Dan situasi itu mulai berubah ketika Ju Gyeong gitu kali ya, yang dekat dengan Lee Soo-ho dan juga Han So-jun. Dan dari sinilah muncul kisah cinta segitiga yang membuat dramanya tuh semakin menarik kalau mau. Dan ini tuh kalau nggak salah diadaptasi darinya webtoon. Terus ada Mr. Queen. Ini seorang koki pria dari zaman modern yang tiba-tiba terjebak dalam tubuh calon ratu di era Joseon. Terus premis absurd yang menjadi daya tarik utamanya dari Mr. Queen itu. Kemudian harus menjalani kehidupan sebagai calon ratu sekaligus menghadapi berbagai aturan istana dari Raja Chol-jong. Jadi ada romansanya, terus ada komedinya juga gitu ya, yang membuat cerita kerajaan ini semakin punya alasan kuat untuk diputar ulang. Terus ada Weightlifting Fairy Kim Bok Jo. Wah, ini salah satu drama legend kayaknya ya, dikarenakan rame banget nih yang nonton, ditonton berapa kali pun pasti bakal seru juga gitu. Ceritanya berpusat pada Kim Bok Jo, itu atlet angkat besi muda yang sedang mengejar impiannya sambil menghadapi kehidupan sebagai atlet. Dan di tengah latihan dan berbagai tantangan, Bok Jo ini juga menjalani persahabatan serta kisah cinta yang perlahan berkembang, yang ceritanya manis, ringan, terus banyak punya momen yang kalau misalkan kita nonton tuh kayak geli-geli, senyum-senyum gimana gitu. Terus yang terakhir ada Reborn Rich. Ini kalau misalkan yang sebelumnya tadi lebih banyak bermain di romance dan komedi, kalau Reborn Rich ini membawa penonton ke cerita tentang balas dendam yang lebih intens. Nih kalau misalkan lo mau kayak nonton yang kayak lebih menantang gitu ya, kalau yang sebelumnya tuh lebih kayak ke ringan, romance, komedi gitu. Sekretaris yang sudah lama mengabdi kepada sebuah keluarga konglomerat justru dikhianati dan dibunuh oleh orang yang dipercayainya. Dan setelah itu terlahir kembali sebagai Jin Do-jun, itu cucu termuda dari keluarga tersebut. Dengan kehidupan keduanya, itu Jin Do-jun punya kesempatan untuk membongkar kebenaran sekaligus menghadapi orang-orang yang sebelumnya menghancurkan hidupnya, yang plotnya penuh strategi, intrik keluarga, yang membuat Reborn Rich ini menarik untuk diikuti sampai akhir. Itu tadi beberapa drama Korea yang bisa lo tonton. Kalau udah ini ditonton berapa kali pun masih tetap rame ini. Terus itu, kalau misalkan lo mau komedi, ini kayaknya satu drama yang bisa aja rekomendasiin, yang sampai saat ini tuh kalau lo tonton pasti tetap bakal lucu gitu. Namanya adalah Welcome to Waikiki. Itu ada Welcome to Waikiki 1, ada 2, tapi jujur yang 1 lebih seru daripada yang kedua. Sekarang sudah di menit 12, lepas pukul 12 tepat ya, ini waktu di BSFM. Jadi kita udah sejam berlalu, kalau mudah masih ada sekitaran 45 menitan lagi. Jadi kalau misalkan lo mau request Singgah Asia Timur di siang hari ini buat menemani lo makan siang, buat menemani lo di perjalanan, bisa banget di Instagram kita di BS_1019FM. Ini masih ada beberapa playlist dari requestannya Paw Patrol. Jadi kalau misalkan lo request, sabar ya, ini kita puterin dulu sampai habis single requestannya Paw Patrol, nanti baru requestan dari lo nya bisa naik. Oke deh, kalau udah sambil menemani lo makan siang hari ini, ditemani dulu sama beberapa playlist yang udah Zia siapin. Let's enjoy.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya. Your music, your station. 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam.

0: Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Your music, your station. 101.9.

kalau udah dengan Good Boy bawa kita ke menit 51 lepas pukul 12 waktu di Biasa FM. Udah di menit-menit akhir di Biasa FM Hits hari ini, saat Nizia pamitan di ajang ini, ketemu lagi besok ya. Kalau udah habis ini bakal ditemani sama di Biasa Santai Siang dengan informasi menarik. Yang sudah request hari ini terima kasih banyak, yang sudah kirim-kirim salam juga terima kasih banyak. Jangan lupa untuk request lagi besok di jam yang sama, di jam 11 sampai di jam 1 siang. So, Zia pamit dulu sebentar, nanti balik lagi ya. Kalau mau keep 1-0 di BS1 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. See you!

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Your 101.9.

Saya mengudara dari Jalan Dahlia, kalau dan Anda di BS One on One FM. Ketemuan sama DBS Santai Siang selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Mengawal informasi pertama hari ini edisi di hari Kamis, ada daratan baru yang muncul di Gunung Anak Krakatau. Bentang alam di sekitar Gunung Anak Krakatau, Lampung Selatan itu kembali berubah. Daratan baru dengan luas sekitar 30,3 hektar muncul di antara Pulau Anak Krakatau dan Pulau Sertung. Kemunculan daratan tersebut diketahui berasal dari tumpukan material vulkanik yang dikeluarkan Gunung Anak Krakatau selama aktivitas erupsi. Material itu kemudian terakumulasi di kawasan sekitar Gunung Api. Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau Suwarno mengatakan bahwa daratan itu tidak muncul dalam satu waktu. Material hasil erupsi yang keluar dalam periode aktivitas Gunung Anak Krakatau sejak beberapa waktu lalu secara bertahap. Lokasi daratan baru itu masih berada di sekitar komplek Gunung Anak Krakatau dan juga Pulau Sertung, dan petugas telah mengetahui keberadaannya dan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas gunung api. Kemunculan daratan tersebut juga memunculkan pertanyaan apakah kawasan itu bisa menjadi awal terbentuknya gunung api baru atau yang bisa dikenal sebagai cucunya Krakatau, dan Suwarno belum memastikan hal tersebut, namun ia menegaskan kemunculan daratan akibat endapan material erupsi itu tidak serta-merta menunjukkan adanya gunung api baru. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini berstatus level 2 atau waspada, dan status tersebut diturunkan dari level 3 atau siaga pada hari Senin 21 September lalu. Penurunan ini dilakukan setelah evaluasi menunjukkan adanya penurunan aktivitas erupsi, kegempaan, dan juga deformasi Gunung Anak Krakatau. Meski telah turun statusnya, masyarakat tetap diminta mematuhi rekomendasi keselamatan. Pada level 2 ini, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Dan itu tadi informasi pertama. Kalau mudah nanti bakal ada lagi informasi lainnya di siang hari ini sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Kalau misalnya lu nya ngantuk gitu ya, bisa dengerin biar enggak ngantuk-ngantuk banget, karena sambil ditemani sama beberapa playlist yang udah Zia siapin. Jadi nanti Zia bakal balik lagi. Keep stay tune.

101.9.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: One point nine.

balik lagi di Dua Santai Siang, kalau udah, dan sekarang sudah di menit kedua. Bukan di menit kedua, maksudnya di jam kedua dari edisi hari ini di hari Kamis. Informasi kali ini ada Mark Zuckerberg yang memperkenalkan Muse Charm yang ditenagai oleh agen AI. Meta memperkenalkan Muse Charm, perangkat mungil ala Tamagotchi yang khusus dibuat untuk ngobrol dengan agen AI Muse. Tamagotchi sendiri itu adalah mainan peliharaan virtual yang populer banget di era 1990-an. Seperti mainan itu, Muse Charm seukuran telapak tangan ditampilkan yang menampilkan karakter digital di layar mungilnya. Yang bedanya peliharaan kali ini tuh adalah agen AI yang bisa diajak ngobrol. Perangkat ini diumumkan CEO Meta yaitu Mark Zuckerberg tadi pada ajang Meta Connect hari Rabu kemarin, dan ini dijadwalkan akan dikirim ke konsumen pada Desember 2026. Muse Charm sendiri sekaligus menjadi kategori perangkat baru bagi Meta yang selama ini perangkat keras Meta untuk AI itu lebih banyak berupa kacamata pintar. Mark sendiri mengakui perangkat ini belum sepenuhnya rampung dan Meta baru memuat sedikit unit prototype, sementara komponen dan desainnya masih terus dimatangkan. Muse sendiri itu adalah agen AI tadi ya, yang personal milik Meta yang bisa mengerjakan berbagai tugas atas nama penggunanya. Jadi pengguna itu bisa mengatur tampilan, pakaian, suara karakter AI tersebut, bahkan memberinya nama sendiri. Lewat Muse Charm ini pengguna bisa berbicara langsung dengan Muse secara real time. Avatar animasi karakter juga bisa diganti-ganti. Dari tampilan yang diperlihatkan Meta, Muse Charm ini berbentuk kotak kecil berukuran perak gitu dengan layar bersudut membulat dengan bezel hitam yang cukup tebal di sekelilingnya. Jadi kayak kayak Tamagotchi. Temen kan Tamagotchi itu kecil banget ya. Kalau ini tuh agak besar dikit, agak bulat kayak gitu. Kalau misalkan lo cari di Google, bukan di Google sih, kalau misalkan cari-cari di mana ya, di TikTok, di Instagram, itu udah ada diperkenalkan. Dan perangkat ini dibekali layar sentuh berukuran sekitar 2 inci serta dilengkapi speaker, mikrofon, dan port USB-C. Yang menariknya, Muse Charm ini sudah didukung jaringan 5G, yang artinya perangkat ini punya koneksi seluler sendiri untuk terhubung dengan Muse. Dan cara memakainya pun dibuat sederhana, jadi lo cukup kayak mengetuk sensor sidik jari di pojok kiri atau kanan gitu ya. Dan itu langsung bisa mulai berbicara tanpa harus membuka kunci ponsel atau membuka aplikasi. Muse Charm ini bisa dimasukkan ke saku karena saking kecilnya, bisa juga digantung atau dipakai di pergelangan tangan gitu. Dan dua unit Muse Charm nih, kalau misalkan kayak lo punya terus temen lo punya tuh, kalau deketan dia jadi koneksi gitu, ada interaksinya, lucu banget ya. Harganya sendiri masih belum diumumkan dan Meta hanya menyebut akan membagikan detail lengkap perangkat Muse Charm itu dalam waktu dekat. Dan sampai berita atau artikel ini tuh tayang, kalau mudah Meta belum mengumumkan negara mana aja yang akan kebagian perangkat ini. Apakah lo tertarik untuk mendapatkannya, untuk membelinya? Tuh lucu banget, bayangin kalau misalkan kayak Tamagotchi dulu gitu ya. Kita cuman bisa kayak virtual gitu memelihara peliharaan. Kalau sekarang tuh bisa diajak ngobrol. Serem gak sih? Kayak sekarang tuh makin canggih, makin di luar nalar gitu kan. Tapi ya gak tahu, semoga nanti ada yang beli terus bisa di-review gitu. Bisa kan ada ya, banyak orang yang kayak beli terus di-review di Instagram, di TikTok gitu. Jadi kitanya bisa tahu juga walaupun kita gak mungkin beli. Nanti sih bakal balik lagi kalau mudah, karena kita masih ada sekitaran 50 menitan ya di edisi Santai Siang hari ini. Jadi kita ke single dulu sebelum nanti ada informasi terakhir. Ini ada Bernadia, lagi suka banget dengerin Bernadia akhir-akhir ini. Ada kita buat menyenangkannya Bernadia. Semua ujungnya pada takdir.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan coba Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin.

Fanny Rahmansyah kalau muda dengan title Tipku yang bawa kita ke menit 51 lepas pukul 2 waktu di Biasa FM. Gak berasa sudah 4 jam kebelakang Zainya nemenin hari ini dari tadi di jam 11 sampai sekarang kelaran pukul 3 sore. Edisi hari ini di hari Kamis di tanggal 24 September. Saatnya pamitan, banyak yang sudah request, yang sudah pantengin sampai sekarang. Jangan lupa untuk dengerin lagi besok, kalau udah jangan lupa request lagi besok di jam yang sama. Di jam 11 sampai di jam 1 ada di Biasa Sian Hits, di jam 1 sampai di jam 3 sore ada di Biasa Santai Siang. Nanti bakal disambung sama penyiar lain sampai kelaran pukul 11 malam. Jadi kalau misalkan lo nya balik kerja nggak tahu mau kemana gitu kan, jangan lupa untuk nyalain radionya, nyalain streamingnya sampai nanti di jam 11 malam. Kayaknya ya, kayaknya malam ini bakal ada cerita horor dikarenakan ini malam Jumat kalau muda, jadi pasti seru banget. Saya Zia pamit dulu ya, kita ketemu lagi besok. Keep set and all in the best one on FM, the number one hit music station in Banjarmasin. See you, bye-bye, see you tomorrow.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9

Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. R&B Hip Hop 9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kangen lagu-lagu lama?

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood. 101.9

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Attention radio station.

0: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu. Buat

Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food. 101.9

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Hot music, hot, hot, hottest music. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Di BS 101,9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Malam Jumat lagi kalau mudah. Ketemu lagi di BS Karin Night malam hari ini. Tapi ada yang berbeda. Ada seseorang yang hadir malam hari ini menemani kita berdua. Nanti gue bakal bareng Jane. Dan ada seorang gue boleh nyebut apa nih? Content creator?
1: Lebih content creator.
0: Selamat malam. Saya belum pernah tahu nama sampean siapa.
1: Cuma lihat videonya aja.
0: Dengan mas siapa?
1: Untuk pendengar ya, perkenalkan nama aku Saladin Said. Untuk konten-kontennya atau channelnya namanya apa? Katanya Angkar. Lebih ke YouTube sih sebenarnya, tapi masih ada versi-versi lainnya juga.
0: Oke, berarti saya manggilnya Mas
1: Bang,
0: Said ya?
1: Bang Said.
0: Oke.
1: Kayaknya masih. Masih ya? lebih
0: senior Jawa ya?
1: lebih senior masnya.
0: Enggak lah. Oke, malam hari ini kita bakal ditemenin sama Mas Said juga, sama Jen juga tentunya. Pokoknya kita bakal ngebahas tentang akun Instagram, TikTok dan juga YouTube.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul. Lebih tiga itu yang utama sih, Bang.
0: Betul. Dan juga pengalaman-pengalaman beliau ini yang mungkin akan membuat bulu kuduk kalian itu merinding kalau udah.
1: Wow.
0: 3 jam ke depan pokoknya kalian tetap di sini di BS FM, jangan kemana-mana. Habis ini kita balik lagi. Sambil nungguin Jen kalau muda, kita bakal dengerin lagu, satu lagu. Ada mau request gak? Suka lagu apa, Mas?
1: Lebih keluar sih ulun.
0: Tapi
1: kalau nya di Indo ini kan lebih band-band dulu lah.
0: Iya, oke. Okay. Band dulu apa deh?
1: Hijau Daun boleh.
0: Hijau Daun.
1: Ketahuan banget rock-nya ya.
0: Iya. Hijau Daun.
1: Ketahuan banget tuanya.
0: Sebentar.
1: Kalau nya susah sih ya ada-ada aja sih, Mas.
0: Sama Nindi boleh?
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Kita balik lagi habis ini kalau mudah. Okay. Stay tune di BSFM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Dengan lagu-lagu lama.

0: Tes.
1: Iya, udah masuk.
0: Enggak, biasanya kan kita bingung ini mana.
1: Iya, udah tadi udah
0: coba. Oh ya, udah.
1: Udah aman.
0: Tumben.
1: Hah?
0: Tumben.
1: Iya dong, kan ada bintang tamu.
0: Biasanya biarpun ada bintang tamu juga yang mana? Iya. Apalagi 3 orang.
1: Nah, inilah ajang horor yang kita balut komedi, Mas Said.
2: Oh iya. Iya. Agak ada kok komedi-komedinya ya.
1: Agak terasa horornya banget.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul.
1: Naikin aja.
2: Nah. Oke, siap.
0: Soalnya kami penakut.
2: Sama aja, Ci. Mbak Jen apa?
1: Panggilnya apa?
2: Mbak Jen kah panggilnya?
0: Panggil nama aja.
1: Oh. Panggil Jen aja.
2: Jen aja.
1: Oke. Okay. Baik, malam hari ini tadi sudah gue spill buat kalian. Kita punya bintang tamu Mas Said yang punya akun katanya angker.
2: Betul sekali.
1: Untuk Instagram, TikTok juga.
2: TikTok ada, tapi potongan pendek-pendek aja, Mas.
1: Dan channel YouTube.
2: Iya, itu yang utamanya.
1: Oke. Sebelum kita bertanya tentang pengalaman-pengalaman horornya Mas Said, gue pengen nanya dulu deh tentang kenapa jadi memilih konten horor.
0: Baru juga mau tanya. Kamu mengerti saya.
1: Kan kita sudah
2: sefrekuensi ya.
0: Bulut nyambung.
2: Iya, bulut nyambung.
1: Apalagi kalau soal yang itu.
2: Yang merah-merah. Oke, jadi kenapa memilih jalan ninjanya ngonten, Mas ya? Jadi
1: iya, benar-benar. Nah, kenapa pilih ngonten dulu deh?
2: Ngonten horor ya maksudnya, ngonten horor. Jadi udah pasti kebutuhan ekonomi sih, Mas, utamanya. Sebenarnya sih ada juga kerjaan, tapi melihat situasi dengan keadaan Indonesia yang ekonomi jauh maut ini
0: Indonesia
2: kan, Mas.
0: Ekonomi.
2: Iya, kembali lagi pasti ke situ. Utamanya ke ekonomi. Jadi apa nih yang buat tambahan tapi tidak terlalu banyak modal? Kepikiran lah bikin konten. Nah, kontennya kenapa angker-angker atau mistis horor? Aku menganggap lebih agak berani lah di bidang itu. Okay. Sebenarnya karena yang nggak percaya, jadi berani kayak gitu. Okay. Awal mulanya sih nggak percaya.
1: Berarti kita bisa. Lu.
0: Aku kenapa?
1: Lu kan gak percaya
2: awal mulanya.
0: Enggak, kata siapa? Iya.
2: Jadi awalnya
1: Sekarang ya.
2: Jadi awalnya gak percaya. Jadi kan karenanya gak percaya, jadi berani nih. Oh, ini apa namanya, tahayul lah. Jadi diberanikan di situ untuk sebagai ajang pembuktian benar enggaknya. Nah, makanya semua channelnya kan katanya angker nih, katanya sebagai angker. Pembuktian itunya, kemistisannya lah. Entah itu benar atau enggaknya, makanya dikasih namanya katanya angker, Mas. Berinisiatif ngasih nama itu.
1: Oke, namanya dari ide sendiri.
2: Dari ide sendiri katanya, karena enggak percaya tadi awal mulanya.
1: Oke. Udah berapa lama ngebangun ini?
2: Kalau konten kalau katanya angker ini awal tahun Januari, Mas. Awal tahun baru aja sih. Belum sampai 1 tahun malah.
1: Dan itu sudah ini ya, sudah kemana-mana ya?
2: Lumayan sih, tapi masih daerah-daerah Banjarmasin sekitar lah, nggak sampai keluar kota, keluar apa namanya, Kalimantan Selatan lah.
1: Ngomong dong, kerja.
0: Aduh.
2: Tadinya Mbak Janya lihat sesuatu kah? Atau ada benda apa?
1: Benar lu di sana. Benar lu di sana.
0: Kenapa?
1: Lu pas banget lihat ke depan ya.
2: Katanya kan kami tadi sebelumnya ini dia kan ngobrol-ngobrol tentang studio juga kan.
1: Itu gue bilang kan banyak kita lihat yang sekelebat-sekelebat gitu kan. Nah, sebagai yang pembuat konten horor, apakah Mas Said ini memang punya ini kebiasaan buat ngelihatkah atau
0: dia nggak percaya terus mau gimana?
1: Enggak, dari tidak percaya itu kan bisa saja jadi kayak bukan berhalusinasi sih, berimajinasi bukan, tapi kayak
2: membuktikan jadi emang ada apa enggak lah, jadi ternyata ada ketemu. Nah, maksudnya kayak gitu ketemu. Kan jadi awalnya mula nggak percaya maksudnya ya, jadi karenanya ketemu di waktu pembuktian jadi percaya maksudnya gitu ya.
1: Punya
2: indra keenamnya lah maksudnya ya. Kalaunya indra keenam sih nggak ada sih, Mas, maksudnya tuh apa ya, bidang-bidang bisa penglihatan.
0: Nah ya itu kan kalau punya sixth sense kan pasti percaya kan, lihat sendiri.
2: Kalau enggak kan
0: lu gimana?
1: Iya, maaf. gue yang salah.
2: Jadi kalau untuk bidang kayak gitu sebenarnya jalur enggak percaya, malah bikin konten ini karena enggak percaya mas awal mulanya.
1: Oh, tapi setelah bikin konten ini akhirnya
2: ada sisi-sisi yang kebuka. Kebuka kepercayaannya kan dari 100% gak percaya nih, jadi ada 1% nambah 1% nambah 1% sampailah sekitar 40%an lah. Wah, ada kepercayaannya.
0: Lumayan dalam 1 tahun 40%.
1: Lu ada progres juga loh sebenarnya. Dari awal kita siaran yang lu enggak tikus
0: bilang. Loh itu kan pasti dari dulu.
2: Sama sih aku sampai sekarang masih kalonnya ada apa masih percaya. Entah itu benda jatuh sendiri kena angin atau kena binatang tikus ataupun kucing masih Mbak Jen juga, tapi ada yang di luar nalar kadang yang nggak bisa diutarakan dengan
1: ya,
2: logika
1: dicari, ya
2: dengan
1: bisa logika nggak positifnya apa gitu ya,
0: positive thinking pun nggak bisa
2: ya, nah, jadi itu yang menambahkan 1% 1%-nya tadi.
0: Aku kan kayak gitu juga sih aslinya, percaya soalnya kan memang pernah lihat, tapi kan ya karena saya ini penakut, kucing.
2: Oh iya, lebih mengalihkan perhatian ke situ ya.
0: Ada bunyi tek di atas atap, kucing.
1: Tapi ada beberapa kasus yang memang nggak bisa lagi buat dicari positifnya.
0: Ini kayaknya kalau langkah kucing kayak nggak mungkin. Tikus juga nggak mungkin. Iya.
1: Atau nggak yang bunyi tumbler lu yang kayak disedot gitu kan? Siapa yang nyedot kira-kira ya? Nah, selama dari bulan Januari sampai September udah banyak sekali explore ke tempat-tempat.
2: Iya, betul.
1: Ada pernah lihat yang memang benar-benar ngelihat dengan mata kepala sendiri enggak?
2: Kalaunya melihat dengan mata selamanya on cam kamera Mas ya. Selama ngonten ini enggak pernah Mas, tapi memang ada beberapa kejadian mistis selama ngonten yang di luar nalar lah bahasanya.
1: Contohnya
2: aku ambil dua kejadian ya. Kalau di Banjarmasin dulu kan emang ada kerusuhan Jumat Kelabu nih tahun 97. Dan makamnya di
0: saya masih SMP.
1: Saya SD.
2: Saya TK mungkin. Aduh tua-tuaan. Jadi makamnya kan di Banjarbaru.
1: Iya, PDI kan ya.
2: PDI ya, komplek PDI. Jadi waktu itu tuh menelusuri jejaknya lah bahasanya kan, sekalian ziarah, ada uji nyalinya juga, eksplornya ada. Jadi gabung di situ. Awal mulanya masuk, jadi ini cerita ya, nggak apa-apa
1: Ayo sebentar, sebelum diterusan, ini adalah cerita yang paling serem nggak?
2: Dua terseram.
1: Oh, okay, deh.
2: Bukan terseram sih, kejadian di luar logika manusia lah.
1: Dua terseram dua, ya? Dua. Berarti ada gongnya nanti
2: ada kan? Ada gongnya, ya. Okay. Ada yang satunya ada lagi juga. Jadi lanjut mas ya,
1: lanjut.
2: Jadi masuk ke area pemakaman itu kan masih gerbangnya tuh. Kan pakai jaket tebel kan karena tak kiranya kan masih dingin nih jam 12. Ya jam 12 kalau nggak salah masuk ke area pemakaman. Tapi kan kita tahu lokasinya nih daerah situ, tapi nggak langsung ke sana. Karena kita bikin konten video itu durasinya dilamain kan.
1: Maksudnya ada alur ceritanya.
2: Ada alur ceritanya, ya. Ada tujuannya kemana-mana. Jadi itu kan finishnya lah bahasanya. Jadi masuk itu kan dia ada simpang empat nih, masuk dalam gerbang tuh itu, tapi simpang empat ini semua pemakaman nih, pemakaman umum, pemakaman apa namanya ya, COVID kalau nggak salah di situ juga. Jadi simpang empat tujuannya kan ke kanan dulu, habis itu balik ke cabang tengah, baru arah ke pemakaman masalnya itu tuh. Karenanya nggak langsung ke pemakaman masal kan, karenanya aku menceritakan alur kejadian waktu kerusuhan dulu. Oh, jadi sambil jalan menceritakan kronologinya,
1: story-nya.
2: Terus ini kan badan keringetan nih karena pakai jaket ya, pakai jaket. Sambil jalan kan lumayan nih bakar kalori juga. Malam-malam jalan di kuburan kan orang gila mana. Pemakaman masal dengan sepi itu, jadi masuk ke apa namanya bahasa Banjarnya bahayanya lah, masuk ke area pemakaman masal tuh kok tiba-tiba dinginnya itu dingin yang di luar nalar mas, kayak apa ya, kayak AC full kayak ruangan ini nih kan ada satu nih, kayak 4 biji lah bahasanya.
0: Dari panas
2: ke dingin. Dari panas ke dingin. Nah, kenapa itu ada buktinya di konten nanti mungkin dilihat bisa untuk teman-teman pendengar ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi pas masuk area itu kan aku bawa kamera nih, bawa kamera kok di kamera kan ada layarnya nih. Kok buram? Ternyata lensanya berembun saking dinginnya itu.
0: Oh. Kayak di kulkas.
2: Iya betul, kayak kita di kalau
1: iya, perubahan suhu ya.
2: Iya, kayak di mobil kan biasa kalau di AC dalam kan udah panas betul. Kayak berembun gitu. Nah, kayak gitu. Wah, kok berembun tapi emang dingin waktu itu, Mas.
1: Wah. Itu jaraknya dari Mas merasa panas ke dingin itu
2: sedikit
1: lama.
2: Aja sih. Oh. Jadi di area yang pemakaman masalnya aja, Mas.
1: Oh.
2: Dia pemakaman masal itu dia ada dua
1: tempat ya.
2: Dua tempat. Jadi kan dua apa namanya? Dua sub ya kalau satu. Jadi sub pertama, sub kedua itu dua kuburan pertama sebaris itu pemakaman masalnya, baris kedua juga pemakaman masalnya. Jadi di situ tuh aku lupa pastinya berapa jenazah yang dikuburkan. Tapi untuk nisannya itu nggak ada nama korbannya, jadi kalau nggak salah umi kandung apa gitu sama semua. Jadi karena nggak ada inisial siapa siapanya, jadi di entah itu pakai bahasa Arab maksudnya artinya apa ya maksudnya. Jadi di jalur yang dua sub itu masih yang masuk dinginnya, jadi berembun. Tapi pas keluar dari area itu
1: kembali
2: lagi. Jadi kalau aku sih berasumsi ya, entah itu pendengar percaya nggak percaya karena ada buktinya ya di video itu. Itu pun kalau di setting kan agak susah tuh, gimana mau ubah suhu di alam kan. Kalau di ruangan kan tinggal volume AC banyakin atau apa. Jadi aku berasumsi kan karena kita tahu lah beritanya sudah menyebar juga kan di Banjarmasin. Tarik napas dulu aja. Jadi masih ingat kejadian itu agak tricky

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama? Di sini.

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: I like music. Rock and roll. All right, ready?
7: That's right. Sing songs over and over.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru Youth Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Youth Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Youth Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Youth Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: R&B Hip Hop 9.

R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. DBS FM. Tempat anak muda mangkal. Check these out.

0: Kalau kita bicara tentang tempat angker, kenapa?
1: Asap.
0: Oh. menurut Mas Said, tempat paling angker di Banjarmasin itu di mana?
2: Di Banjarmasin nih Mas Les, karenanya sudah terlalu modern lah. Jadi ke tempat-tempat angker tuh kebanyakan sudah tergusu lah, hampir tidak ada bang menurutku Mas Said. Jadi aku tuh ke tempat angkernya ngelimpir pinggiran kota lah, ke landasan Ulin.
0: Daerah luar
2: kan ini kota lumayan modern, lumayan metropolitan lah bahasanya. Jadi tempat-tempat angker tuh udah nggak ada, jadi ruko. jadi Indomaret. Tapi ini bukannya tempatnya dibikin angker lah, salah satu tempat angker di Taman Kamboja sih, tapi itu karena historinya.
1: Itu kan kuburan Kristen ya.
2: Jadi kan aku tuh sempat naik Gojek. Ojek online itu pas mau nge-open aplikasinya, di situ ngelihat sesosok anak Belanda di balik Masjid Al Jihad, kan ada banyak pohon-pohon gede tuh. Jadi salah satunya kayak ada nongol kepala katanya pas ulun, kan sama Gojek kan biasanya ngobrol kan di motor tuh, ada lihat anak cowok Belanda diopin. Gojeknya penasaran juga, takutnya akan ada orang anak ketinggalan enggak atau kesasar.
0: Setelah melihat kejadian itu dia opin aplikasi.
2: Karena emang rencananya udah malam Mas, sudah setengah satu kalau enggak salah katanya lah. Maaf. Jadi samperin anaknya, ternyata di balik pohon itu enggak ada. Enggak ada si sosok itu. Nah, jadi bukannya angker ya Mas, karena historinya di situ tuh. Salah satunya. Tapi kalau siang sih bagus, ramai untuk olahraga, untuk apa namanya, tempat main anak-anak. Enggak ada apa-apalah
0: bahasa. Anak gua enggak mau lagi diajakin main ke sana.
1: Ya itu kan habis
0: main kena ini dia, apa? Panas.
2: Sama. Itu aku ngonten di situ ada kuceritakan tentang keponakan dari istriku lah, sepupu dari anak-anak tuh, bahwa jadi kan kalau sakitnya satu aja kan, ini kada dia berdua, dua adik kakak langsung sakit habis pulang
0: tiba-tiba. Berbarengan.
2: Berbarengan malamnya. Jadi kalau di Banjarmasin tuh Ci ada pengobatan atau nanti dipindah. Nah, jadi dipindahin kayak gitu. Jadi bercerita salah satu di situlah bahasanya. Tapi untuk malam lah, tapi ya kada apa-apa lah, cuma historinya aja.
0: Jadi anak gue tuh sama di Midara juga kemarin. Terus yang Midara ini bilang, ini tadi habis dari mana? Terus diceritain lah kan, habis main di sini-sini, ini ada yang ngikutin katanya gitu. Dengar kayak gitu, anak gue langsung besok-besok gak usah lagi main di sana.
2: Nah, mungkin ya itulah karena historinya sih lah, bukan tempatnya.
0: Tapi salah juga sih kemarin itu pas

0: Cuman aku lupa apa.
1: Buat pengobatan?
0: Iya, waktu itu mau kubawain buat hari Kamis kan. Wah, nanti bawain Kamis. Tapi abis itu lupa apa ya? Sampai sekarang lupa apa yang mau ku ceritain itu.
1: Apakah faktor usia, Mbak?
0: Sepertinya itu. CPU-nya sudah
1: sama-sama
2: sudah. Memorinya udah lemah banget.
1: Saking banyaknya isinya.
0: Iya.
2: Jadi kalau bicara soal tempat ya, tempat
1: antar. Lebih melimpir ke luar kota sih sedikit, pinggiran Banjarmasin lah. Maksikan maksud itu daerah Kalimantan Selatan dekat kota Banjarmasin lah, daerah landasan Ulin, Banjarbaru.
2: Kalau landasan Ulin apa?
1: Itu tadi ke Tama apa Mustika.
2: Mustika.
1: Salah satunya.
2: Lu tahu enggak Mustika itu?
1: Dupanya Olah Ramlan.
2: Punyanya Olah Ramlan.
1: Enggak. Artis Olah Ramlan kan dulu sempat bikin wahana, Mbak, juga.
0: Kayaknya aku pernah lihat di Viti, cuman enggak pernah ke sana.
2: Itu sebelum rame-ramenya ini wahana air ya di situ.
1: 2011 kalau salah bukanya.
2: Tapi lokasi mungkin karena lokasinya yang lumayan
1: pojok
2: ke dalam banget gitu, jadi orang nggak terlalu yang ini.
0: Padahal dulu Taman Safari juga ujung banget.
2: Beda yang disajikan kali ya, maksudnya mungkin fasilitas-fasilitasnya juga gitu.
1: Dan sewaktu masih aktif pun aku kan lihat konten kreator banyak juga kan, tapi bercerita. Jadi konten kreator itu dia ketemu mantan karyawan yang sempat kerja di situ. Nah, jadi mantan karyawan itu namanya disamarkan. Bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang di waktu semasa kerja di situ.
2: Apa aja?
1: Salah satunya lihat kalau kita kan tahu film kan ada lihat centaur, kayak manusia berbentuk kuda.
0: Iya. Sagittarius, lambang Sagittarius.
1: Centaur bau panah ya, kalau ya di Sagittarius. Kalau nya habis itu suatu wahana pindah, maksudnya tuh kalau enggak salah dia bilang odong-odong di sudut pojok kanan nih maksudnya. Jadi pulang semua dia terakhir. Besok paginya odong-odongnya pindah dan waktu itu nggak ada yang nginep di sana katanya, kata si mantan karyawan yang kerja di situ. Nah, salah satunya
0: ada yang itu kalau malam jalan sendiri.
2: Iya. Mainin
1: kali. Abis itu ada juga kamar mandi kayak ada orang mandi. Benar sih ya, kamar mandi ada orang mandi kan, mungkin nggak mungkin ya kamar mandi ada orang ngaspal kan. Maksudnya tuh kamar mandi dengan
2: kondisi
1: yang kosong sudah tutup, ada yang mandi kayak gitu dengan dan karyawan pun maksudnya tuh nggak ada yang waktu itu tuh di mes semua kan, boleh nginep di Sabtu Minggu boleh nginep katanya. Tapi yang nginep tuh lagi di maksudnya di tempat tidur semua, di tempat ruangannya gitu kan, ngumpul nih satu ruangan cowok-cowok cewek-cewek, tapi nggak ada yang mandi ya. Tapi ada suara kayak orang mandi kayak gitu.
2: Ya di tengah hutan sih ya.
1: Iya, lumayan semak-semak kayak semak-semak.
2: Tengah hutan lokasinya, Cey.
1: Rumputnya aja sudah setinggi badan aku. Pas ke situ setinggi badan udah. Jadi ngebuka jalannya kayak gini muka. Takutnya sebenarnya bukan masalah antunya doang ya,
2: binatangnya.
1: Ya. Ada ularnya takutnya.
0: Benar-benar menyibak.
1: Iya, buka jalan, Cey.
2: Oke, kalau ini gue pengen tanya nih. Ada yang ingat nggak satu hotel yang sekarang tuh jadi hotel besar di daerah bandara yang dulunya itu di depannya ada patung kuda?
1: Nggak tahu,
2: nama hotel? Nggak usah. Pokoknya hotelnya itu, bukan hotel. Awalnya itu adalah rumah. Rumah besar yang sekarang itu sudah jadi hotel internasional. Dulunya
1: aku tahu tuh, adikku kerja situ sempat di hotel itu kan. Masih aktif kan?
2: Masih ya, sekarang artis-artis banyak nginep di sana.
1: Iya, adikku sempat.
2: Bukan bercerita tentang keangkeran hotelnya, gua pengen bercerita tentang patung kuda yang ada di depannya. Nah, ini pernah jadi perdebatan antara gua sama teman gua. Teman gua bilang kepala kuda itu ngadepnya ke arah Banjar. Kalau gue berkeyakinan kuda itu kepalanya ngadepnya ke arah Banjarbaru.
1: Nah, sebaliknya.
2: Malah sebaliknya.
1: Tapi itu satu
2: gue coba cariin ya biar lo bisa memvisualisasikannya.
0: Muka aku kayak orang
2: bener.

0: Tapi jadi pas itu tuh liatnya sambil jalan ya mas?
1: Iya betul. Oh, apa ya keywordnya ya?
2: Kan kalau ku
0: potong kuda BJB mungkin lah bisa.
2: Secara logika ya apa namanya terserah kamu ngelihatnya dari sudut sisi mana kan?
0: Kayaknya kita seirama sih maksudnya selogika lebih ke logika.
1: Enggak, ini sama-sama kita dari arah Banjarmasin nih ceritanya.
0: Boncengan ya.
1: Maksudnya kita dari arah Banjarmasin menuju Banjarbaru. Oh, kalau teman gue ngelihatnya itu kepalanya arahnya Banjar. Kalau gue ngelihatnya arahnya kepalanya dari arahnya ke Banjarbaru. Sampai akhirnya tuh patung dihilangkan. Terus katanya dipindah ke tempat yang punya rumah itu.
2: Jadi maksudnya gini ya, gini. Temenmu ngelihat kepalanya tuh gini, kamu ngelihatnya kepalanya gini.
1: Teman gue ngelihat ini kuda ya. Enggak pakai gini ya patungnya. Nah, kalau dari arah Banjarmasin menuju Banjarbaru, gue ngelihatnya kayak gini. Kepalanya di sini.
2: Oh, kepalanya harusnya dipantat gitu.
1: Iya.
2: Oh, berbalik bukan noleh.
1: Bukan noleh,
2: tapi berbalik.
0: Beda posisi.
1: Nah, ya, beda posisi. Nah, jadi gue ngelihatnya kayak gini, kalau teman gue ngelihatnya kayak gini.
2: Loh, kok hologram ya?
0: Tapi bercerita dengan patung ya. Tapi kalau mohon maaf ya, mau nyebut agama, mungkin di Islam emang tempat tinggalnya para makhluk jin itu emang patung,
1: iya, salah satunya.
2: Di rumah pokoknya pun juga kalau patung itu punya tangan, punya kaki, punya mata, bisa dimasukin.
0: Apa itu kan sudah berbentuk hewan kan, sudah tempat. Jadi
1: enggak usah patung deh. Kereta bayi di depan aja kayaknya hidup deh.
2: Kok bisa?
1: Enggak kan kalau ngelihat kayak ada orang aja
2: gitu. Itu lu parno.
0: Tapi kan
2: gambar juga gitu.
0: Bisa. Dia sukanya kan tempat-tempat, maksudnya tuh kayak batu. Batu pun bisa, Ci. Batu yang gede gitu bisa. Dia suka pohon, batu, lukisan, patung tadi. Yang utama patung sih. Emang suka tempat tinggalnya.
1: Jadi media tempat mereka tinggal itu nggak harus selalu kayak
0: ruangan.
1: Mas bilang tadi batu itu kan kita nggak pernah terpikir ya bahwa mereka itu bisa tinggal di sana kayak gitu loh.
2: Batu bisa, apalagi kalau misalnya yang sudah masyarakat sekitar itu
1: dikeramatkan. Kalau cincin gue percaya.
0: Benda ya.
1: Cincin.
0: Ada penunggunya maksudnya.
1: Bukan permata, batu-batu
0: akik
1: ya,
0: ada hodamnya lah kalau di
1: diisiin
0: ya,
1: jinnya. Gue pernah
0: abis tuh benda-benda tajam, maksudnya kayak keris.
1: Oh itu
0: ya,
1: udah
0: pasti ya.
1: Ada yang katanya panasan besinya.
0: Tapi di sini kira-kira ada yang tahu gak makanan mereka apa?
2: Ini.
0: Aduh. Makhluk gaib itu.
2: Emosi.
0: Enggak, kalau di Islam dia makanannya, mohon maaf ya, punyanya manusia pembuangan.
2: Oh, cairan.
0: Yang padatnya dan tulang.
1: Tulang.
0: Tulang makanannya.
1: Tulang.
0: Ya dia ngambil saripatinya aja sih.
1: Kita.
0: Jadi, apapun itu.
2: Jadi kita kropos itu.
0: Enggak, maksudnya udah yang enggak dihidup lagi, udah mati.
1: Oh.
0: Punya manusia dan yang lain-lain juga, yang pembuangan itu tadi lewat belakang dan tulang.
2: Yang aku tahu cairan, makanya kayak cairan mayit itu kan mereka suka banget.
1: Cairan mayit maksudnya? Oh, yang kayak bikin minyak kayak gitu ya?
2: Itu salah satunya, sama mereka yang makhluk halus itu suka juga. Katanya sih seperti itu.
1: Yang kotoran itu tadi gue baru tahu sih, baru denger.
2: Kalau bukan cuma kotoran, cairan yang keluar dari tubuh manusia.
0: Sorry, maaf.
2: Semua cairan.
0: Dan itu ada di
1: tulang dan kotoran hewan yang sudah kering.
0: Nah, padahal sebenarnya sih manusia pun bisa, maksudnya. Emang di kitab suci ada.
1: Lebih jauh sebenarnya. Ya,
0: jadi di Kiawan kan mereka suka darah kan.
1: Iya.
0: Mohon maaf ya, yang merah itu, cairan merah itu enggak. Ternyata yang putih tadi malah lama yang pembuangan.
1: Nah, kalau soal kayak saripati makanan yang dihisap terus enggak ada ininya lagi.
0: Salah satunya yang kayak konten apa yang di apa namanya Gunung Kayangan kan, malah saripatinya orang bilang yang apa namanya komen dari subscriber kan. karenanya lambangnya basi kan, katanya udah diicipin oleh makhluk itu katanya.
1: Oh. Nah, sebelum kita masuk ke konten yang di
0: Gunung Kayangan,
1: Gunung Kayangan. Teman gue pernah cerita juga, mungkin Jen masih ingat teman gue yang si Kiki. Mm-hmm. Ini masalah lambang juga, Mas. Jadi dia dari Kota Baru pengen menuju ke Banjarmasin. Di jalan dia nyeletuk pengen lambang deh kayaknya.
0: Tiba-tiba banget.
1: Dan si suami mengarahkan pulangnya.
0: Lambang tuh kayak gini.
2: Oh, tengahnya apa?
0: Ada yang polosan, ada yang diisi
1: telur.
0: Telur ada diisi inti, Mas.
1: Oh inti ada.
2: Inti.
0: Inti gula merah. Tapi beda-beda, ada yang polosan.
1: Nah, jadi ngelanjutin cerita tadi, di perjalanan menuju ke Banjarmasin, akhirnya si suami inisiatif lah lewat kandangan. Karena mungkin di sana masih ada yang jualan, kayak gitu kan.
2: Jadi lambang tuh kayak lemper?
1: Bukan.
0: Ya, tapi gede.
1: Iya, lebih gede.
2: Lemper gede.
0: Kayak gini.
2: Iya, lemper jumbo.
1: Seukuran bambu lah.
0: Ya, dia masak pakai bambu, Ji.
2: Oh, iya. Terus.
1: Nah, jadi sampai ke kandangan itu udah tengah malam, nggak ada lagi kan orang jualan.
0: Otomatis sudah, walaupun udah, makanan biasa pun sedikit
1: ya, lah. Dan akhirnya pulanglah si teman gue ini. Besokan harinya dia menemukan lambang di mobilnya.
0: Malah ada
1: dan masih anget.
0: Wow, terlalu amazing sekali itu. Di luar nalar kan udah.
1: Iya. Ditanya ke semua anggota keluarga yang ada di rumah, siapa yang beli, dan kebetulan juga memang mobil mereka nggak ada yang makai, cuman ada yang bersihkan aja kan, bersihkan karena habis pulang dari luar kota, dibersihkan sudah selesai ditaro. Besokan harinya dia pas mau makai itu mobil, di bangku belakang
0: ada lambang hangat.
1: Gue lupa di bangku belakang atau di bagian belakang mobil deh, pokoknya ada dia nemuin.
0: Beda dari versi lainnya, biasanya lambang itu di situasi jalan ya. Biasanya maksudnya kalau bawa itu tuh bisa mogok atau kecelakaan atau
1: lebih ininya mogok sih. Ya, kebanyakannya
0: ini,
1: ceritanya
0: ini
1: tuh
0: malah beda, nyamping sekali ya ceritanya.
1: Ini malah disediakan. Malah disediakan sama datu gitu. Nah, mungkin pas dia nyeletuk pengen ini, datu denger gitu. Oh, ya gua kasih deh gitu.
0: Apa istrinya lagi hamil?
1: Enggak.
0: Takutnya kan maksudnya lagi hamil datunya, oh kasihan nih.
1: Emang udah ada aja gitu.
0: Emang susah dinalarkan ya.
1: Ini enggak bisa dicari positifnya gimana nih.
2: Gua juga pengen ngucap ah.
1: Apa?
2: Gua pengen duit.
1: Ada tuh di handphone. Jadi apa ya? Cerita-cerita orang yang gue jujur sendiri gue nggak pernah ngalamin ya, maksudnya secara langsung entah itu bawa ketan kah, atau entah itu bawa telur rebus kah, atau makanan-makanan yang memang
0: mengundang.
1: Katanya mengundang dan disukain sama orang-orang dimensi sebelah, yang kalau mendengar cerita orang aja kalau misalkan bawa telur tuh kadang ada aja yang gangguin, mobilnya bisa mogok atau motornya bisa mogok, terus buang aja katanya itu telur atau itu ketan dan bisa kembali lagi.
0: Biasanya sih kata-katanya mogok sih, Mas. Banyak yang subscriberku tuh kan bilang, "Ah, emang ada kejadian bahwa lambang itu harus dibuang." Okay. Ditawarkan apa kalau kita tadi masih apa bilang datu, datu ambil aja, jadi lempar lambangnya biar enggak. Emang ada beberapa kejadian sih yang mogok, motornya mogok sih. Tapi aku di situ aku mematahkan mitos, emang patah sih. Emang maksudnya kesana selamat, pulang selamat.
1: Oh, itu yang di Kayangan.
0: Iya, mungkin
1: apa nanti motivasinya jadi ngebawa lambang itu pengen ngebuktiin itu aja.
0: Ngebuktiin tadi kan karenanya kan bukannya mistis itu kan bukan makhluk gaib aja. Maksudnya pemikiran larangan, pantangan itu kan salah satu mistis juga. Maksudnya kan kita bawa lambang bisa sial, apa hubungannya maksudnya, Mas? Jadi di situ aku pengen buktikan bahwa apa benar lambang itu bikin sial atau bikin celaka di perjalanan, dan ternyata tidak sih. Tapi memang ada gangguan di sananya.
1: Berarti memang benar udah diniatin dari.
0: Memang diniatin bawa itu. Benda itu, ya.
1: Dan itu yang ternyata menarik orang buat ngelihat konten itu
0: karena ya. Kan orang pasti kata-kata penasaran, bener nggak sih juga mungkin percaya orang itu tuh sebenarnya banyak yang nggak percaya juga, jadi butuh pembuktian lah. Jadi banyak penontonnya sih, salah satu penonton terbanyaknya.
1: Iya, siapa tahu aja pas masnya bawa emang nggak ada terjadi apa-apa, orang pengen ngebuktiin terusan malah dia yang senasib aja bisa aja.
0: Jadi banyak beberapa kali aku ada juga kan undangan dari temen buat podcast. Aku bilang di situ kepercayaanku, terserah kalian mau berani juga atau enggak, terserah iya sih, kayak gitu. Iya. Tapi untuk pembuktiannya sudah dibuktikan kayak gitu. Kesananya selamat, pulangnya selamat. Tapi pulangnya udah enggak bawa, kan dimakan di sana. Aku sendiri yang makan.
2: Lapar
0: ya, betul kan, nginep di sana kan.
1: Jadi di situ ternyata ada dua tujuan pembuktian. Oh, yang pertama Lamang dan yang kedua Bukit Kayangan itu.
0: Bukit Kayangan.
1: Oke, okay, jadi gimana? Bukit Kayangan ternyata ada apa di sana?
0: Ya, yes, itu untuk selama aku ngonten nomor satu sih yang lebih wah, lebih
1: okay, angker. Oke, jadi tadi nomor duanya apa tadi?
0: Itu kejadiannya yang ada dua kejadian yang lumayan apa namanya di luar nalar, dua kejadian. Tapi
1: oh, yang di kuburan tadi ya?
0: Di kuburan. Tapi ya, kalau tempat angkernya dua, beda tempat. Kalau yang angker yang di rumah sakit sama yang di Kayangan. Kalau yang kejadiannya beda, maksudnya beda definisi. Itu kejadian, ini tempatnya. Nah, ini kalau tempatnya rumah sakit PTPN tadi, salah satu yang lumayan angker, nomor satunya Kayangan. Terus kalau yang kejadiannya nomor 2-nya di Makam Masa, nomor 1-nya Kayangan.
1: Tetap di Kayangan.
0: Iya, nomor 1 tetap di top tier-nya.
1: Apa yang terjadi di sana?
0: Jadi aku berangkat kan sore hari ya, hampir-hampir maghrib sampainya. Namanya aku basicnya emang ada suka dulu ya waktu sekolah emang pramuka, suka-suka kemah juga. Jadi basic-basic kemah sudah ada. Jadi pertama datang itu udah azan maghrib. Emang mulai gelap, tapi emang gak terjadi apa-apa. Namanya basicnya pramuka, jadi ngumpulin kayu bakar dulu. Kayu bakar itu kan buatnya ada api, ngindarin binatang aja sih, binatang yang berbahaya. Buka tenda, santai dulu dari jam maghrib sampai jam 12-an, makan, cerita-cerita buat konten. Habis itu rencananya mau nyajiin MBG-nya buat makhluk sana sekitar jam 12:30 atau jam 1. Ternyata aku ketiduran, capek mas, capek ketiduran sampai 1:30 kebangunnya. Baru bikin yang motong-motongin, kasih telur, hidupin dupa, kopi.
1: Oke.
2: Ya. Baiklah.
0: Jadi semuanya yang disukai makhluk sana lah bahasanya. Jadi habisnya sudah, aku siapa yang mau kalian silahkan menampakkan diri. Malah aku tantangin kayak gitu mas. Jadi oke, karenanya api unggun kan mati nih, angin lumayan deras, dingin. Jadi sudah aku sajiin. Takutnya kan udah malam-malam dingin, masuk tenda aja dah. Biar aja situ mau dimakan, mau diberantakin, mau diapain. Yang penting sudah disajikan. Masuk tenda, mau ya sambil cerita-cerita, sambil rebahan lah, biar gak jadinya ke tenda. Itu kan hanya angin deras, dingin nih. Masuk tenda, cerita-cerita. Setelah beberapa saat nyajiin MBG sajennya itu, ada ya tadi yang ada tangan, kayak tangan ya, bukan berasumsi itu tangan ya, tapi kayak tangan. Kaget, gak ada siapa-siapa kok timbul ada kayak gitu. Nah itu sih satu,
1: itu yang nempel ke tenda.
0: Nempel ke tenda itu kejadiannya. Tapi sebelum itu aku, pas di situasinya langsung aku gak dengar suara apa-apa. Maksudnya tuh kalaunya ada orang kan ada langkah kaki habis itu. Dan di situ tuh mas, aku pas posisi ngedit ada suara kuda di dalam masuk. Ya,
1: kuda.
0: Sebelum ada tangan itu ada suara kuda. Suara kuda
2: ya, centaurnya itu.
0: Itu beda tempat sih.
2: Oh, beda tempat.
0: Ya, itu di wahana tadi yang
2: centaur. Oh, wahana. Yang ini?
1: Ini yang gunung. Di Gunung Kayangan yang
0: ada tangan tadi, Ci.
2: Oh.
0: Jadi ada suara kuda kayak berdu kayak itu nang. Suara kuda gimana? Iya, tapi karenanya aku sambil ngomong kan tuh, jadi enggak dengar mungkin ya, tapi antara subscriber ada suara ini, tapi emang enggak aku tulis gitu. Jadi kejadiannya emang
1: tapi ada orang yang notice, ada
0: suara. Ada sebagian, ada suara kayak botol gerak katanya. Padahal di situ tuh enggak ada botol, aku pas lewat itu.

0: Butter gerak kayak gimana?
1: Ya, ya anggap tumbler itu botol kaca kecap ABC anggap, tapi kaca jadi kayak jatuh plat kayak gitu.
2: Iya.
1: Dan ya lumayan apa namanya? Fisikalnya udah ada tindakan fisiknya walaupun enggak lihat langsung ya, tapi sudah ada nampak kayak gitu. Tapi
0: kalau gue lihat dari videonya itu kayak kelihatan bener kayak
1: tangan kan.
0: Sih,
1: nah, tangan walaupun kayak bentuk itu lebih kecil lah sedikit daripada tangan kita normal kayak gitu.
0: Sepositif-positifnya itu adalah monyet misalnya.
1: Monyet, iya.
0: Ya
1: sepositif-positifnya.
0: Kan? Ketika masnya bangun terus keluar itu pasti ada ya sedikit banyaknya jejak-jejaknya lari-larinya kan pasti kelihatan lah ya kalau monyet. Apa sih lu lihat apa sih?
2: Enggak ada.
0: Kalau itu adalah monyet kan ada ya iya. Mungkin ilalangnya bergerak lah atau apa gitu.
1: Jadi
0: kan.
1: Ada salah satu komentar ya di video itu, "Bang, kalonya itu binatang itu sudah diberantakin atau dimakan oleh si monyet itu."
0: Oh, yang
2: iya,
0: si
2: masuk akal.
1: Nah,
2: gak mungkin, soalnya di Pulau Kembang aja mereka rebutan.
1: Rebutan karena logik. Jadi antara logika dan ya tadi kataku yang logika dihantam oleh keadaan yang sulit dilogikakan lah bahasanya.
2: Logika sama bukti.
1: Nyatanya.
0: Oh jadi si MBG itu tadi nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa, tapi setelah aku bukul liling kan santai. Apa namanya nih, ngatur nafas kan keliling ngejar-ngejar si makhluk itu siapa tahu ketemu balik dari bawah kan tuh kan dia gunung Ci. Tapi walaupun ada anak tangganya lumayan capek lah.
2: Iyalah.
1: Dengan umur segini.
2: Menggas-menggas.
1: Ya jadi apa namanya atau napasnya nafas. Jadi duduk depan tenda masih panik itu ngerinding sih kalaunya nggak masuk kalau dimasukin kamera semua mungkin sekitar 10 sampai 15 kali ngerinding badan ini tapi di situ kan ada masuk beberapa kali aja aku kasih lihat yang merinding sambil ngejar itu sambil ngerinding sih bulu kuduk ngerinding terus jadi pas sudah ngejar keliling dari pandopo, abis itu turun ke bawah, naik lagi, nggak ada apa-apa, nggak ada makhluknya ya maksudnya, tapi angin deras, duduk depan tenda, liatin apa namanya MBG tadi, itu kan dupa udah setengah tuh, udah kita tunggu, siapa tahu ada interaksi lagi, jadi duduk depan tenda, tapi dengan posisi siaga, tadi kan nggak siaga ini sambil ngobrol di dalam tenda. Posisi siaga ternyata tidak terjadi apa-apa sampai dupanya habis. Udah kalau nggak salah ya udah jam 2 kurang lebih jam 2 perut udah mulai lapar. Inisiatif lah otak ini. Oh lah persiapan tidur nih. Ya udah makan. Dia itu kan asalnya aku bikin 3 potong kan dia kayak gini nih. Bikin 3 potong. Jadi ada 3 potong, pertama sebelum disajikan yang siap semua, ada telur, ada kopi, ada dupanya. Kayaknya kebanyakan nih 3, sebelum yang kejadian itu Ci. Udah makan 1 dulu. Habis itu kan yang nunggu dupa setelah kejadian nih, nunggu dupa kan sisa 2 nih namanya. Makanlah 1, ternyata 1 basi mas. Basi yang emang lengket ada lendir-lendirnya itu, tapi telurnya enak, habis itu muntahin dong langsung nggak mungkin ditelan loh jadi satunya dimakannya kan ada 2 nih yang kanan basi yang kiri enggak
2: kan ada anehnya kan padahal gitu. Dari satu tempat dari satu produk
1: jadi aku makan yang bagus kopinya diminum kata komentar pun kopinya itu kayaknya berkurang katanya soalnya kan ada jejaknya nih ada jejak tingginya
0: geladaknya
1: nah tapi lagi dari segi apa namanya mistisnya ada nih tapi dari segi logikanya juga ada sih mas kan kita ngaduk muter dia nambah tinggi jadi kan tersisa kan di pinggir-pinggiran tuh jadi kalau sudah dia muter kan biasanya nah kayak gitu itu logisnya ya tapi terserah pendengar mau ngambil logisnya atau mistisnya tapi kalau dari lamang pun aku masih ada asumsi logis juga yang basi itu dia kan potongan lamang itu kan ada posisi kiri kanan yang terkontaminasi angin dan tersentuh macam-macam Ci. Jadi mungkin posisi paling kanan yang basi itu maksudnya gini ini kan dia narai gini
2: tapi kalau cuacanya cuaca dingin kan
1: lumayan dingin dia.
2: Kalau cuaca dingin biasanya makanan lebih susah basi. Kecuali kena panas.
1: Ya tadi tapi terkontaminasi kantongan habis itu apa namanya mungkin disentuh orang yang jual dulunya. megang. Oh, maksudnya tuh maksudnya bagian pinggirannya.
0: Pinggirannya, cek. Yang pasti itu bagian pinggirannya.
1: Menurutku ya, oh, mungkin ini versi logisnya ya, versi mistisnya dicicipin udah. Tapi ya logikanya sih masuk akal juga, tapi ya ada sisi mistis dan logisnya juga. Jadi masih berbentokan saja. Jadi aku lebih ke pembuktiannya itu. Tapi kalau nya yang monyet, kalau nya yang tangan tadi monyet, otomatis itu udah dimakan atau udah diberantakin.
0: Tapi si MBG ini ada cahaya nggak? Maksudnya tersoroti cahaya nggak? Kelihatan nggak misalnya?
2: Kalau hewan kan penciuman.
1: Enggak. Di sananya.
0: Iya.
1: Di sana itu
0: naruh kan. Naruh MBG-nya tuh di mana?
1: Naruh MBG di depan pes buka tenda. Sekitar 3 langkah lah dari keluar tenda. Nah, dari mas itu kan selangkah, 2 langkah, mungkin 3 langkah dari bukaan tenda itu.
0: Harusnya lihat ya kalau misalkan ini ya.
1: Tapi tenda itu kututup. Kututup rapat karena dingin biar enggak masuk.
2: Enggak, kalau itu monyet, monyetnya bisa langsung lihat.
1: Iya. Soalnya dekat. Dan penciuman binatang kan lebih tajam pada kita.
2: Enggak perlu cahaya.
1: Jadi tapi sebelum aku makan tuh emang kayak ada binatang serangga dihinggap di lamang itu. Jadi diburu-buru sebelum aku makan dan ternyata ada satu basi gitu. Entah itu binatang asli lah atau binatang yang siluman menyerupai. Maksudnya makhluk menyerupai kan salah satu keahlian jin itu kan bisa menyerupai salah satu hewan atau manusia lah. Nah gitu.
2: Nah waktu nyiapin MBG itu jam berapa?
1: Setengah dua sih, kalau bisa setengah dua.
2: Nyiapin MBG setengah dua.
1: Terus sempat ketiduran kan rencana mau jam 12 sampai setengah satu tuh.
2: Terus waktu dimakan jam 2?
1: Iya, pikirkan jam 2.
2: Harusnya waktu nyiapin MBG kalau memang itu basi, untuk waktu megang kan tahu.
1: Iya, harusnya ya.
2: Dalam waktu setengah jam ini rasanya nggak mungkin banget.
1: Durasinya ya.
0: Ya, waktu motong nggak apa-apa kan ya?
1: Nggak ada apa-apa, aman-aman aja, maksudnya tuh nggak ada lendirnya, nggak ada. Abis itu dipotong kan bisa, kalau takutnya kan kayak dipotong susah. Nggak ada juga. Abis itu ada angin-angin, maksudnya ada gangguan-gangguan, nggak ada juga. Jadi pas sudah disajikan sekitar berapa menit ngobrol tentang, ngobrol itu kalau nggak salah tentang kemistisan tempat itu. Dia itu masuk jalur tengkorak, Ci.
0: Apa tuh?
2: Apa?
1: Sering terjadi kecelakaan.
2: Oke.
1: Tapi jalur tengkorak itu enggak dari masyarakat dan aku ya, emang dari kepolisian yang menyebut. Cari aja di internet, emang disebut oleh kepolisian. Bahkan tugu di sana pun terbuat dari monumen kendaraan orang celaka sih.
0: Iya, itu gua tahu.
2: Kayaknya aku inget deh.
0: Nah, sebelah kiri jalan dia.
1: Kalau dari Banjarmasin. Jadi tugu motor yang dibikin figura lah bahasanya.
0: Gini aja deh, lu ini paling gampang diinget. Gunung Kayangan ini adalah jalur satu arah.
1: Satu arah.
2: Aku jarang nyetir sendiri keluar.
0: Inilah susahnya. Jadi dia posisinya tuh pecah kayak gitu.
1: Dibelah. Iya. Jadi Gunung Kayangan tuh di tengah jalan sih.
0: Tapi dulu masih dua jalur.
1: Satu arah. Iya, masih sulisnya. Enggak tahu lupa tahun berapa ya dipisah jalannya. Dulu emang masih dua masih arah.
0: Iya, dua arah.
1: Sekarang udah satu arah. Terakhir pas nih yang gongnya ya, setelah aku ngonten di sana kalau enggak salah 7 ini apa bulannya lupa waktu September ya.
0: September.
1: 7 September Seninnya ada kecelakaan lagi dan meninggal. Di daerah-daerah jalan rayanya kan aku kayak gini ya Mbak. Ini kan gunung nih. Ini kalau kita dari Banjarmasin sebelah kiri, kalau dari Pelahirannya sebelah kanan. Nah, jadi ini gunungnya lumayan gede lah.
0: Tengah-tengahnya.
1: Jadi di tengahnya ada pendoponya, ada dulu tuh ada stand makanannya. Nah, jadi sering kecelakaan di jalur kiri kanannya. Dan terakhir 7 sebelum aku ngonten tuh di 2025 ada beberapa mahasiswa meninggal dari Universitas UIN mau liburan ke pantai kalau nggak salah.
0: Betul, itu yang paling tragis banget tuh. Satu mobil
1: kecelakaan.
0: Satu mobil, nggak ada yang selamat.
1: Enggak ada.
0: Bagian belakang ya kalau nggak salah.
1: Pokoknya ada dari satu mobil tuh ada beberapa yang selamat, ada beberapa yang meninggal. Semoga amal ibadah diterima Tuhan ya. Amin. Terus 7 September tadi ada lagi kecelakaan di sana.
0: Itu arah mana? Arah
1: da Banjar Pelahiri.
0: Nah, ini pemikiran logis gua ya. Dari arah jalan dari Banjarmasin menuju Pelahiri ini satu jalannya lumayan luas daripada jalur yang dari Plehari ke Banjarmasin. Mm-hmm. Ya. Kemudian treknya yang berbeloknya belok. Mm-hmm. Kemudian turunnya itu turun yang ini banget, nurun banget gitu loh.
2: Curam.
0: Gue pernah sekali kejadian, hampirnya dan alhamdulillahnya masih ditolong Tuhan. Gue bawa muatan yang lumayan banyak saat itu, bertujuan Plehari, tengah hari panas, dengan kondisi bawaan berat, ban juga panas ya kan. Pas turunan itu ban gue meledak.
1: Waduh.
0: Kiri belakang.
1: Padahal lagi posisi jalan.
0: Lagi posisi kencang turun, posisi turun kencang, ban belakang gue meledak. Ger, langsung kayak gini.
1: Oleng.
0: Iya, langsung oleng.
1: Nah di sana emang disebut jalur tengkok, ada memang banyak kejadian mistis dan logisnya juga sih. Maksudnya itu logisnya kayak yang masnya tadi.
0: Iya, benar. Karena kontur tanahnya yang turun naik, berbelok kayak gitu loh. Mungkin ya mistisnya
1: banyak yang lihat kadang.
0: Karena residual energi di sana banyak kejadian yang akhirnya menghilangkan nyawa. Kemudian mereka masih tertinggal di sana atau kayak gimana? Itu yang bikin mistisnya.
1: Bahkan waktu belum dibikin dua jalan itu waktu satu maksudnya dua satu jalan masih satu emang sering kecelakaan juga masih. Karena yang sekarang aja ada yang terdata di internet gitu. Kalau yang di catatan kepolisian emang banyak lagi daerah sana. Dan terakhir yang 7 September Senin itu kecelakaan tunggal dengan keadaan mobil yang stop. Maksudnya tuh dia angkutan nggak tahu angkutan apa, truk lah intinya bawa barang. Aku ceritakan sedikit ya kronologis dari yang video-video yang di sana dan beritanya. Jadi di sana kan ada tempat rest area yang jualan-jualan minuman SS itu. Si supir dan kernetnya ini mau mampir. Stop lah dia. Habis itu dia keluar mau menuju, mohon maaf ya kalau salah, ini dicerita dari warga sana juga dan dari video-video TikTok IG. Jadi mau ke warung makanan daerah sana. Entah ini kelalaian si supir atau emang ada gangguan macam-macamnya lah ya. Mobil itu jalan sendiri. Si mobil angkutan, truk angkutan lah dia, bukan mobil, lebih truk angkutan, entah itu kontainer entah angkutan barang, jalan sendiri, entah itu lupa rem
0: tangan.
1: Jadi si kernet sama supir tadi ingin nyelamatin si
0: mobil
1: biar enggak celakain warung-warung itu. Jadi si kernet mungkin ya kalau enggak salah dia bawa batu buat ganjel ban. Si kernet berusaha naik ke kokpit, apa namanya?
2: Kabin
1: kemudi. Ternyata di sana dia mungkin terpleset, jatuh, ringsek ke bawah,
0: terlindas sama mobilnya sendiri.
1: Jadi nggak kecelakaan di jalan, tabrakan emang kejadian mobil itu stop dan jalan sendiri.
2: Okay, final destination.
1: Iya betul, hampir itu.
0: Tapi posisi jalan itu menurun nggak? Sebentar, gue coba mengingat jalan
1: sebenarnya
0: situ dulu.
1: Sebenarnya itu nggak kalau di air warung itu nggak terlalu menurun.
0: Warung itu udah arah udah, menuju Plehari
1: iya,
0: kan ya?
1: Sudah nggak terlalu mendatar lagi.
0: Udah nggak terlalu curam maksudnya
1: ya, jadi aja. Dia sopirnya mau berusaha menyelamatkan biar nggak banyak yang kelindes di warung. Jadi dia masuk kepleset, akhirnya tetap jalan, untungnya kalau nggak salah kena pohon kalau nggak salah ya, soalnya nggak di lokasi
0: yang
1: kejadian.
0: Yang meninggal terlindes itu adalah
1: si supirnya yang mau masuk ke ruang kemudinya. Dan setelah aku seminggu ngonten dari sana, ada kejadian lagi. Emang ya asumsi manusia beda-beda ya. Ada yang mengaitkan mistis, ada yang mengaitkan logisnya, terserah masing-masing ya. Tapi ya lumayan banyak kecelakaan lah di sana.
0: Kalau gue dari pulang dari Plehari, gue mengusahakan itu jangan sampai malam melewati
1: jalur gunung, itu.
0: Karena walaupun mungkin kalau di antara jam antara maghrib ke isya itu kan pasti
1: di bawah masih, jam 10 lah
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu masih rame lah orang masih inilah. Tapi kalau misalkan udah di atas itu, gue usahain pokoknya sebelum malam banget di itu gue udah ngelewatin jalur itu. Hmm.
1: Dan orang gila satu ini nginep di sana.
2: Iya, begitu.
0: Dan tahu nggak? Pertama dan terakhir kali gue ke Gunung Kayangan itu gue salah jalan. Gue naiknya di jalan turun.
1: Kebalik.
0: Jadi harusnya jalan naik itu melalui arah
1: kiri.
0: Banjarmasin Plehari. Nah, gue naiknya itu dari arah Plehari ke Banjarmasin. Jadi itu adalah jalur turun sebenarnya. Itu gue naikin di situ.
1: Untung enggak. Itu kan ngelawan arah tuh.
0: Ngelawan arah.
1: Untung enggak ada orang yang cepat ya.
0: Nah, itu. Berarti lagi-lagi Tuhan nyelamatin
1: gue di sana. Iya,
0: betul. Ya, bodohnya di situ sih.
2: Ngomong-ngomong, selama pembuktian ini pernah enggak diikutin pulang?
0: Kan dia nggak percaya.
2: Abis pulang di rumah mungkin ada kejadian kayak apa?
1: Ada sedikit penjelasannya aja ya, Mbak Jana. Jadi beberapa kali setelah pulang itu ya sehari dua hari sakit sih sering. Tapi karenanya logisnya
2: sakit
1: dulu
2: kan capek.
1: Ya karena itu logisnya dulu kan pertama jarang tidur, habis itu kena angin malam, begadang, umur udah di atas 30. Satu ya sisi negatifnya tadi kayak diikutin lah bahasanya. Tapi kalau nya aku berpikir diikutin pasti sakitnya itu sakit yang kayak orang berhalusinasi lah, lihat ini lihat itu, tapi untuk itu enggak ada, cuma minum obat, istirahat, besoknya udah sembuh. Nah, jadi untuk diikuti itu enggak ada sih, tapi ada sih sakit-sakit tapi yang masih di batas normal orang manusia biasa.
0: Walaupun kecapean ya.
1: Walaupun di masa konten ini lebih sering pada dulu-dulu, karenanya itu kan malam.
2: Iya,
1: kena,
2: masuk angin pasti. Ya,
1: malam habis itu kurang tidur, kena anginnya. Nah, itu sih. Tapi untuk diikuti sampai lihat sesuatu enggak
2: ada.
1: Atau
2: di rumah mungkin ada kejadian tiba-tiba kayak ada bunyi benda padahal nggak ada.
1: Ada satu kali selama ngonten ini terjadi di anakku yang paling kecil. Jadi sewaktu malam aku itu nggak di rumah, lupa lah itu waktunya main tempat teman atau lagi ngonten ya. Istri ngabarin anaknya nangis, bangun anak yang kecil bangun, habis itu nangis. Dia bilang, dia kan umur 3 tahun tapi lumayan lancar dan ngomongnya. Jadi bilang atut dianya. Katanya ya, tapi aku WA-in atau WA-in ngabarin istri itu paling mimpi aja, jangan tenangin lah udah kayak gitu.
0: Tapi nggak panas.
1: Nggak panas, cuma bangun mendadak.
0: Kenapa harus dikaitkan dengan panas ya, kalau yang lihat kayak gitu?
2: Nggak ngerti.
1: Ya. Jadi dia bangun atut-atut aja, tapi abis itu nggak ada damai tidur lagi. Nah itulah, tapi nggak terlalu mistis-mistis banget ya namanya kita bisa mimpi juga karena anak-anak kayak gitu. Tapi kata-katanya itu langsung atut itu atut itu kan takut lah bahasanya. Itu sih salah satu sedikit kecil ya mistisnya, sedikit kecil, masih ada logikanya lah, masih masuk.
0: Itu bahasa gue jual sama Jen kalau mati lampu, kayak atut.
2: Temen nih.
0: Gue tuh penakut banget tau gak? Serius.
1: Boleh sekali-kali ikut nih.
0: Oh. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biar ada cerita kan nanti aku selama
2: pulangnya ikut. Pasti sakit dia.
0: Berdua kita, gimana?
2: No.
1: Ya, gak usah yang jauh, yang deket aja yang di itu di Mustika Dunia Fantasi.
0: Iya, itu jauh juga. Deket Belitung sini aja. Yang mau dijadiin rumah sakit.
1: Udah pernah mau ke sana tapi enggak dapat izinnya.
0: Oh. Yang jaga sih mana?
1: Satu jaga malamnya, abis itu ada yang diamanetin jaga pagarnya yang seng itu.
0: Oh, yang warung itu?
1: Enggak, dia emang megang kuncinya.
0: Oh, kuncen.
1: Kunci pagarnya, tapi emang diamaneti oleh bagian pihak sana lah bahasanya. Jadi izinnya ke sana. Sebenarnya sih boleh, tapi kalau yang ini kan berhubungan dengan kemistisan nih. Tapi sebenarnya boleh, kalau kayak temen gue kan ada yang apa prewedding nikahan fotonya kan di sana, boleh itu yang normal-normal aja. Karena ini berhubungan gaib, takutnya ada padahal sudah di
0: padahal udah terkenal banget itu
1: ya. Iya, sudah banyak cerita di situ, ada yang sopir ngetem di sana, ada kejadian diganggu padahal.
0: Lu tahu enggak bangunannya?
2: Enggak.
1: Belitung. Belitung. Samping apa ponsel gede? Lupa namanya. Yang jualan HP itu.
0: Iya, yang merah-merah itu.
2: Bentar, Belitung tuh yang mana ya?
0: Belitung nih Esparman jorong-jorong belok kiri.
2: Belok kiri. Jorong belok kiri.
0: Iya.
1: Oh, enggak. Sebelum arah Kayu Tangi.
2: Aku cuman paling jauh ke sana. Cuman ke ini, Amanda aja.
0: Amanda itu di mana?
2: Ya di daerah situ.
0: Amanda Kue.
2: Amanda Klinik.
0: Oh, Amanda Klinik. Eh, pokoknya daerah situ lah. Ada bangunan yang dulunya itu.
1: Gede banget. Kalau ini malam ini gelap semua. Gede.
0: Ada kelihatan apa?
1: Dari luar pun, wow.
0: Rencana itu dibangun, mau dibangun rumah sakit. Sakit
1: si itu.
0: Mantan gubernur. Istrinya, buat istrinya. Akhirnya terbengkalai.
1: Terbengkalai, iya. Dulu sempat cerita kan minta izin.
0: Ya ngetem tadi gimana ngetem tadi? Supir ngetem digangguin.
1: Dia supir ngetem. Dia kan biasanya nunggu BBM kan di sana kan di apa pom bensinnya kan istirahat ngetem kan ada dia kan ada apa namanya bisa masuk truk kan di sana nunggu bensin datang nunggu maksudnya BBM datang ngetem dulu di sana. Namanya supir kan biasanya tidur-tiduran di dalam habis itu kalau nggak salah cerita yang maksudnya yang apa namanya nambal ban isi bensin di sana cerita kan aku nanyanya mau cari si izinnya itu di mana izinnya beliau bilang di sini dan buat apa katanya buat cerita lawan yang si tambal ban ini buat in kebutuhan konten lah bahasanya iya emang di sini iya tadi ceritanya yang ngetem tadi si ngetem abis itu di apa nih di gedor ada kepala gede apa gondoro lah bahasanya bulu di depan kacanya itu nah abis itu kalau nggak salah ya dulu di belakangnya itu sebelum dibangun pernah kejadian meninggal satu keluarga karena dirampok sebelum jadi bangunan itu tapi di bagian dalamnya lagi ya sebelum dibangun sama sekali dari nolnya tapi waktu masih ada rumah-rumah ya belum pembebasan lahannya lah bahasanya
0: tahun berapa itu ya?
1: Kayaknya lama banget sudah ini kan mungkin 70-an mungkin jadi dulu itu katanya ada bos paikat
0: rotan
1: di situ dirampok meninggal satu keluarga sebelum dibangun itu ya tapi itu nggak tahu fakta bener atau enggaknya cerita orang sana aja tapi nggak tahu nggak mungkin nyelidikin sampai ke pihak kepolisian datanya ya cuma cerita di sana sih tapi meninggal satu keluarga karena dirampok
0: tadi
1: sebelum dibangun itu bagian belakangnya
0: akhirnya jadi bangunan gede yang
1: gede,
0: terbengkalai. Gue serius nanya sama lu Jen lu nggak tertarik emang?
2: Enggak lah, ngapain cari penyakit.
0: Kan lu biasanya penasaran orangnya.
2: Penasaran, tapi lebih baik menghindari masalah.
0: Gue tuh percaya lu tuh bukan takut hantunya. Masuk angin nih.
2: Kejompoan tuh.
1: Pantungunya.
0: Aduh.
2: Pulang-pulang kerik.
1: Ya tapi karenanya bikin konten karenanya pembuktian itu kan saking gak ada percayanya nggak percaya kan lo jadilah sebuah channel katanya angker ini makanya namanya katanya angker.
0: Katanya angker
1: dan menjalani terkikis sedikit demi sedikit tidak percaya itu jadi masih ada tidak percayanya
0: apakah nanti setelah full 100% percaya katanya angker ini akan ditutup
1: Enggak, itu kalau kesurupan.
2: Kalau kesurupan.
1: Ya. Kalaunya full aku berpikir kayak gini, Mas. Kalaunya sampai berani dia nongol,
0: lihat ya.
1: Lihat.
0: Mas lihat sendiri bentukannya.
1: Iya, betul. Dengan nyali segininya mau aku tangkap, bikin dipajang yang mau lihat bayar.
2: Mana bisa?
1: Iya, kalaunya sampai berani ya mereka nongol 100% mungkin faktor itu ya. Tapi kalaunya reaksi Mas ya, kalaunya ketemu langsung nih ya dihadap, nanggep kayak gini nih selisih se-meter 2 meter, pasti situasi pertama yang terjadi kaget. Kenapa kita manusia aja yang contoh ya Mbak Jen di belakang pintu nih masnya baru mau masuk dikagetin Mbak Jen sesama manusianya pasti kaget kan
0: iya, betul.
1: Apalagi itu kan pasti pertama kaget dulu tapi mungkin ya sekaget-kaget itu nggak panik sampai yang ngacir lari panik mungkin diem baru majuin lah selang lah bahasa Banjarnya. Apa nekat ya Ci, nekat samperin dah. Tapi karenanya aku berani gitu. Aku berasumsi ya, ini persepsi sendiri ya. Makhluk-makhluk gitu tuh dia punya energi lah bahasanya. Jadi yang mau menongolkan itu dia perlu energi yang lumayan besar. Jadi kata-kata mereka yang mau menunjukkan diri itu sama orang yang penakut, usil sama orang penakut. Jadi yang melihat kabur langsung.
2: Padahal kan kamu termasuk usil aslinya, jadinya.
1: Enggak,
2: kan mau membuktikan.
1: Enggak, jinnya itu yang usil, Ci. Dia jin usil itu mau menjahili manusia penakut.
0: Kalau dia takut ngacir, dia puas.
1: Gitu. Kan ya, sifatnya makhluk mereka itu juga ada yang baik, kayak kita lah, ada yang baik, ada yang usia, ada yang jahat juga, ada yang baik. Mungkin baik tadi yang Datuk Lamang tadi,
0: iya, betul.
1: Ngasih kan. Masih. Nah tadi ada juga yang usia mau ngutan, penakut-nakutin. Nah jadi bahkan tingkatan mereka itu juga ada yang sistem kalonya di
0: kasta ya,
1: kastanya Ci, ada kalonya di yang sempat di Islam yang aku pelajari kan namanya jin ifrit.
0: Iya.
1: Jin ifrit itu paling tingginya, yang rajanya lah. Makanya kan di kasus Nabi Sulaiman kan dia bisa ngendaliin jin ifritnya buat ngangkat ratu, istana Ratu Bilqisnya kan. Nah, jadi tingkat paling tingginya si ifrit dan turunan-turunannya lah. Nah, jadi tetap perlu energi untuk menampakkan dirinya lah.
0: Betul sih. Dan katanya kalau misalkan mereka itu bisa dilihat manusia kan
1: udah berbentuk bisik,
0: kena sialnya kan. Sama-sama sial gitu, manusia ngelihat mereka sial, mereka juga pas kelihatan manusia juga sial. Nah, gitu.
2: Biasanya energinya yang manusia ini yang ngelihat biasanya juga lagi rendah.
1: Lagi rendah ya. Makanya aku kalau nyeberangkat itu Ci nggak mau lagi sakit, maksudnya nggak ada enak badan pun nggak kesana.
0: Nggak berangkat ya. Pokoknya harus fit benar ya.
1: Jadi itu walaupun nampak berani lah maksudnya.
2: Kan nyarinya kan pengen ngelihat.
1: Iya sih, tapi kan nggak cari bahaya. Maksudnya kita kalau nggak fit entah terjadi kenapa-napa di jalan. Abis itu pingsan di sana kan siapa yang nolongin sendiri? Maksudnya pingsan maksud itu drop namanya. Anggap kita lagi nggak enak badan, dipaksain ke sana tempat yang lumayan bikin capek lah. Ngedrop pingsan di sana siapa yang nolong kan? Nah maksudnya itu kalau nya nggak fisik nggak kuat nggak sama sekali sih, takut sendiri lah masalahnya. Nggak bawa teman, kalau nya bawa teman ngedrop oke lah.
0: Gue masih nggak habis pikir ya sama konten-konten kreator yang masalah horor-horor kayak gini, kok ada aja keberaniannya gitu. Ada aja gila-gila.
1: Tapi hantu ini bawa rezeki sih mas. Kalau nggak ada hantu nggak jadi konten ini
0: lah. Iya,
1: jadi salah satu yang ditakuti dan salah satu yang ditemenin lah juga bahasanya.
0: Iya.
2: Kalau bisa diberdayakan.
1: Iya. Itu nih kalau sempat nongol kan bisa ditangkap. Ya udah jadi induit juga kan sekalian. Tapi di logika hampir nggak mungkin ya.
0: Iya. Mungkin. Tapi kalau kayak bentuk-bentukan kadang ada kan orang-orang yang bisa nangkep tuyul katanya, bisa nangkep. Apa sih boneka yang kecil?
2: Jenglot.
0: Itu benar gak sih?
1: Persepsi masing-masing ya, tapi kalau ini persepsiku sih 100% pembodohan dan apa penipuan lah bahasanya. Pasti rata-rata jenglotnya dijual buat pesugihan ini, ajian ini. Kalau aku berpikir sih 0% penipuan. Maksudnya 100% penipuan sih. Maksudnya aku nggak percaya ya, terserah pendengar
0: masing-masing lah ya,
1: masing-masing. Tapi dari segi aku lebih ke pembodohan sih buat cari uang.
0: Lu kenapa sih?
2: Enggak, nangkep kuyang.
1: Dan ternyata nggak ada kan sampai sekarang. Kalau si kuyang ya, kalau jenglot kan cuma apa sih yang nggak bisa dibuat kecil-kecil benda boneka-boneka gitu. Abis itu oh ini apa tadi nangkap tuyul kan? Oh kalian nggak bisa lihat cuma aku kan, cuma dia sendiri sandiwara kan bisa.
0: Iya sih. Kalau nangkap kuyang kayak gimana nangkap kuyang?
1: Nggak dan sampai sekarang nggak ada kan bukti yang real fisik.
2: Kuyang kan soalnya fisik ya bukan bukan kasat.
1: Ya dia kan kalonya kuyang manusia yang
0: mengaji
1: ilmu di hitam. Entah itu
2: siluman kan hitungannya.
1: Iya, entah itu buat pesugihan atau itu membuat kecantikan untuk dicintai suaminya. Dan itu berarti itu kan dia dari manusia dong. Kalau nyenangkep kan harusnya ada udah sampai, dan era modern sekarang kan bisa maksudnya divideoin kan, dan enggak ada tuh. Divideoin pun kayak bisa ditelusurin siapa yang bikin video, dan enggak ada sampai sekarang kali gitu.
0: Okay.
1: Gaib itu ada, tapi kalau sampai diduitkan buat pembodohan rakyat sih itu yang nggak ada sih kayaknya. Cuma apa namanya, niat jahat orang aja sih yang mau bikin apa namanya
0: sensasi lah,
1: sensasi
0: ya,
1: dan
0: mengumpulkan pundi-pundi keuntungan diri sendiri. Kalaunya
1: keuntungan buat diri sendiri sih nggak apa-apa mas, tapi buat diri sendiri ngerugiin orang itu yang nggak boleh. Contoh dia bikin pertunjukan dengan cara gaib tapi tidak merugikan orang, nggak apa-apa. Nah yang nggak boleh itu maksudku ya yang ini nih, jual jenglot ngerugiin orang kan, jadinya dia kan cara jual nipu,
2: scam,
0: iya.
2: Scam.
0: Atau enggak yang apa jualan salep-salep minyak-minyak yang
1: ya ya itu. Gaib itu ada ya tadi, tapi enggak yang sampai segitunya lah. Ada
0: jadi kita tadi mengembalikan ke pribadi masing-masing ya.
1: Iya,
0: maksudnya tergantung dari elunya percayanya seperti apa, tingkat kepercayaannya kayak gimana. Kalau percaya banget ya kita
2: ya kan. Kamu bersuara nggak tadi? Yang
0: Oke. Kan? Gue udah cerita kan?
1: Iya ada yang masuk gitu ya. Tapi ini beda kan? Ini kayak geraman kan?
0: Iya betul. Oke, kita lagu dulu ya.

0: kemarin.
1: Iya, ini yang bikin merinding tuh sebentar lagi ada yang nangis.
2: Si Mbak.
1: Oke, ini segmen terakhir kalau mau deh di BS Carry Night. Gue secara pribadi ngucapin terima kasih banyak buat Mas Said.
3: Sama-sama, terima kasih banyak.
1: Sudah Mali mau diundang ke sini, sudah mau jadi bintang tamu, berbagi pengalaman dan juga cerita. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana yang masih tidak percaya atau pengen memulai menjadi seorang content creator horror ya. Anda tertarik?
2: Enggak.
1: Datar banget.
2: Kalau dia kan nanti pesan-pesannya saya tidak takut.
1: Nah, ya. Saya tidak takut. Saya melawan. Silakan, silakan.
3: Jadi pesannya ya sebenarnya sih lebih ke menguatkan mental sih Mas. Jadi maksudnya tuh apa-apa jangan dibawa takut duluan. Takutnya kan rata-rata orang yang celaka kenanya, maaf ya, mistis itu biasanya orang yang takut. Maksudnya contoh kayak gini, naik motor nih, lihat sesuatu sosok mungkin yang menurutnya itu penampakan, lalu sebenarnya walaupun itu benar sosok gaib, sebenarnya dia nggak maksudnya ngebunuh sih itunya kan, malah yang panik ini karenanya cepat-cepat nggak kontrol, lalu
2: jatuh
3: meninggal. Nah itu yang bikin bahayanya sebenarnya. Jangan ya tadi, jangan langsung takut aja sih biar nggak panik lah sebenarnya mereka.
1: Bisa, gak bisa.
2: Langsung jantung gak. Itu otomatis
3: ya, emang beda-beda manusia ya.
2: Iya. kayak tadi langsung deg.
1: Iya, kita dengar suara tadi aja langsung nih. Even gue dengar pintu geser aja gue udah
3: ngacir. Ya tapi maksudnya tuh selama gimana ya, maksudnya tuh logika kita dimainkan juga sih sebenarnya. Kalau nyong berani malah kalau ada melihat sosok tuh malah stop dulu sih, liatin bener nggak. Oh ternyata
2: kita seperti itu tapi tetap takut.
3: Ya sih sebetulnya ya kalau lu kan kemarin itu kan ada sama teman, jadi apa tipsnya ya kalau di tempat angker itu, satu maksudnya tuh tempat angker itu yang nggak sengaja ya kelewatan, maksudnya melewati tempat angker. Satu, tetap waspada. Maksudnya waspada itu lihat jalan, hati-hati. Dua, selalu berdoa. Dengan berdoa itu lebih menguatkan, walaupun lu yang agak beda ya. Tetap kan ada yang tetap isi keyakinan ya, maksudnya. Jadi lebih mengurangi rasa takut lah. Waspada, berdoa dan tetap hati-hati lah di jalan. Jangan ya tadi, jangan langsung panik lah, tetap yang kayak ya tadi
2: walaupun hati dredeg tapi tetap tenang.
3: Tenang-tenang berdoa. ada peredamnya nih dengan cara berdoa. Tetap hati-hati waspada di jalan kayak gitu nah.
1: Jadi jangan langsung
3: panik lah.
1: Oke. Seperti itu tidak akan berlaku buat saya.
2: kayak aku kemarin abis nganterin bos ke ICU itu kan subuh-subuh.
1: Kan oh, yang pulang
2: kapan hari itu? Subuh-subuh pulang. Depan dia ada putih-putih. Pelan-pelan kuliatin, apa ya?
3: Dan ternyata
2: Pak Haji mau ke
3: ya, sering-sering Mbak Jen. Jadi aku kan berapa kali ngonten, oh lihat putih-putih nih, bentuknya pas persis kayak pocong nih. Pas disemperin ternyata pohon patah, kan kena jamu kan putih-putih. Nah kayak gitu maksudku. Dan tadi apa, kalau ada yang mau bikin channel tema-tema horror, boleh sih, mau belajar juga boleh hubungin, tapi satu kuatin mental dulu lah.
1: Atau mencoba pengalaman.
3: Mencoba
1: kali
3: pengalaman
1: ya?
3: Ikut dulu bisa diterima sih. Maksudnya tuh ditemenin lah.
1: Iya.
3: Ditemenin, ditinggal abis itu. Ya kan kuatin mental kan.
2: Waduh, gua nggak suka cara lo.
3: Biar kuat mentalnya.
1: Tahu niatnya ya.
3: Biar kuat mentalnya. Jadi kalau nyokuat kan bisa bikin apa namanya konten juga.
2: apa gak namanya genrenya? Uji nyali seorang yang penakut. Belum ada kan? Belum ada kan?
3: Belum ada ya.
1: Kenapa lu mau?
2: Enggak. Lu aja.
1: Atau kita bikin konten horor di Barut Komedi juga seperti kita siaran ya.
2: Wah, repot kalau di lokasi bener-bener.
1: Oke, sekali lagi terima kasih Mas Said sudah mampir di BSFM. Terima kasih juga buat kaum muda yang sudah mendengarkan. Sekarang udah jam 11, saatnya kita bertiga harus pamit dulu dari DBS Karinet malam hari ini. Ketemu lagi ntar minggu depan kalau mudah. Terima kasih, Keep Station Alia di Best One ONN FM,
2: the number one horror station in Banjarmasin.
1: Bye bye. Sekali lagi terima kasih,
3: Mas Said. Terima kasih sama-sama.
1: Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.
3: Oke, terima kasih.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik! Wah!
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.